FM 80. Mega saru sa pun dok mega har zai FM 80 khane dona ni khani takuk tai bung suno lam suku. Hai nah hai tini LM kereng apa anda ni bagai tini pasu ya kaisa special zaga belai tini kisah juda hai nah khana wana. Tapi juda baik eh nai ang tini MBB college pasing pasak. Tapi baca baca tabu kan kena ni awan suwi tong kena MBB college tu tamu nanya. Awak hai no MBB college ni sekarang ni kisah gas kaki nana bahaya biang lontang no bodi ni nanya. Kau kira yang tabu ke MBB college ni je oros stadium tong mana cricket ni orang pasok pasak. Ya hai nai mungnau kah cricket cricket tengah kah hai nai baca baca kisah gas kaki tong kena cricket ni mungsa sekar tini sana nai kena nai. Yes, kubin itu ni belai belai kan? Tapi sebenarnya ani khawa tong fuzza korsa belai belai tengah kereng cricket, hafaran cricket ni je cengmu. Abang tu belai belai kan? Kereng, ni zago tengah buat kereng. Tini yang MBB stadium, pasak tahu kisah kisah watai. Ngaji tong tahu watai ni bagai cricket je tini orang tengmu. Tong mana abang kisah kasu zago tong ka? Tambah le watai ni mall. Paling kasih kawan kau saliat tini cricket ni hafaran tengah ni tini cricket no tay tini sing kawan kau.

0: gobang ma abohai borok ni aroni naijak nai berejak nai thairok no jeng khana lainai nai tini chalainai tamke kachar kacharo jeng rejap mungmo khana laino tamke jora kobang a kok khana ka hangai to kisa seler ma phayo phaiding kai tabo te tang sar chapno
1: Buka ayam mai tam kadi, MLS har song kainan itu ko,
2: am tiya.